tak gadi mitang gadi ganda. Tak tak kicca tak gadi mitang gadi ganda. Tak jenu gadi ganda. Tak jenu tak gadi ganda gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak gadi ganda. Tak g